0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Amatangazo. Umuryango w'umuhisi minani batoromoya numfaso niwe Niyonzima Peresika uri mu Gatanga zone munini komine Bururi ntara ya Burunga uri niteka ryo kumenyesha umuryango incuta abagenzi n'ababanyi kuzoganuka ku muhisi umushinga ntahe minani batoromayo ku munsi w'Imana igenekezo rya 19 mukaka rumwa 2026 Bujumbura kuri Centre Girigari imbere ya INSS igihe cy'isaha 6:30 z'umurango kuba ruguru ubwo rubanza rukazoba ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 2025 mu kakaro umwaka wa 2026 iki gihe cy'isaha 6:30 z'umurango ku rugo rwiwe mu Gatanga bimenyeshejwe aba bakurikira umuryango usigwa na Mibira Yakobo ahuri hose abasigwa ba pasteur biza bigomba Joseph bari inyagasaka kumurinda uwanzobona ari ba Philippe uri Bujumbura uwandayongeje Denis uri mu Gatanga wa pasitori ntabaza Simeo uri Buganda mu Cibitoki wa Sinibagiye Severino uri mu Kivubo mu Rutovu wa Materanya Ezekiel unwamboni cizanye Zakaria iri Bujumbura wa Nyongabo Gabriel uri ku Kiryama Imatana wa Bigirimana Augustino uri mu Kayanza wa Macumi Ezekia ku Gatagari hamenyeshejwe kandi shengero rya Pentecote ku Muyange misiyoni ya Kiremba

0: Abu Hanza nabakunda ukarimbo mwese nizere ko kariko karabagwa neza
1: lo.
0: Wi.
1: Sawa.
0: Salama.
1: Sawa.
0: Tuyaga nande.
1: Akamere ku muhidi.
0: Amakuru yawe jama.
1: Akamusari sa.
0: Igitondo ciza kurinde.
1: Uba umuro bra n'umujango wa.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Naye se mukore se mukora kandi mukije kandi amasebara itose.
0: Sawa sawa.
1: Adamu yandi kamera yari kamera yaka. Dengar tu kita dalam macam aku tu, aku itu tu sih nama jangguan. Mana ni macam tu foto kita merangga, aku itu tu kita mesti kawan di balik kum.
0: Iya.
1: Aku yang di balik hari. Kuliah ambil ke kuru kena aku ni macam apa macam mungkin tu kita macam zaman yang aku ni. Tapi kuru kena tu kita tu kita macam zaman aku tu. Dan ini dia kita kira yang jam. Macam ni kita tu tu. Kamu tuan awak nak gambar berapa itu sih?
0: Iya.
1: Ini tanahnya mesti pun dia itu sih, kan? Ini tanahnya memukul. Ini tu gas tu, mana tu mana? Muka hamba gas tu, apa? Satu kami tu. Apa ini kamu jangan awak nak ni? Kenapa itu dari itu sih? Kenapa mesti lo? Kamu tu ni nak mesti berapa itu sih? Ia di sini marah, tapi di sini sih kan orang itu. Kami ini dah sih tinggal sih kerana naik itu naik itu sih kerja itu sih kami kandung kami kami. Apa kita sih kami mungkin kalau tu kena naik itu dia kerja kami kami kita lagi itu sih. Kita tinggal kami orang kami kerja itu sih.
0: Ego.
1: Kita ada tu waktu kita lima itu sih kami jangan gua. Apa ini tu?
0: Ego jamar.
1: Adi itu kan apa? Belum nama ni pur, yang aku mikir aku buat itu juga ni pur tu mungkin ram aku mikir itu si. Atau itu mungkin muda ada itu kan apa? Muda dalam panjang besar ini kita kan masih baru.
0: Hari ko nak apa kita jema ukari ni?
1: Muda ada apa sah muka di sana?
0: Sawa sawa kiri itu ibe gitun rochit.
1: Sawa sawa.
0: Reka turamutse bakingi ngaho nye ku kirari na bamenedora bitwa banyahwewe bahiri ku mudanda za ubushaza ngaho o azoza kime kime byo byose mwasenge ngo bigiye kuza mugabo ngo ni moya moya ibizozira kime mugabo ngo hari umunsi bizosha bizira kimwe wasengera. Aka karirimbo tukakesha Ishimwe Freddy. Karirimbo gatanga umwizero. Aro. Maramutse neza. Ibintu n'umunoni ibintu bimeze neza cyane gose. Eh, akuriyo ke baza.
1: Eko.
0: Sawa sawa igitondo cyiza kurinde. Rikaro turamutse abafundi kabisa badukurikira gatanu kuri gatanu umwanya ku wundi abo nabo sabandi badukurikira bibera hajya muri Bata nuwitwa Douglas Didier nuwitwa Olivier aba bagira bati kumbure amamwe ibere mugena mudu umunezero abanywanyi bashe nabo bakagenda bigirira ibihe byiza ati nabakira tureza tukabakira neza tango manzi nime karonda bashimira cyane haba bari ko baringuruza muri kano kanya muva canye mwerekeza akubuzi butandukanye mubandanye mugira igitondo ciza ni Jean Claude Shimirima na kuri mikro mugi muhinga bw'ivyuma amajwi abashikira bitumwe n'uri karabikora neza nawe sundi ni Koffi Olivier Rubentwari.

akaririmbo ka kidumu kibido kibuganizo nizera ko kabandanya akanezera yemeze mandanya mugira ibihe byiza anizera ko ma muri 15 kuri kagenzi kako ndakumenyesha ko twatuye 10 na Lydia Ridike Burundi Shora kutombo zimilioni chumi milioni zita ni modoka, ya kinga, ama televizio, ama telefone Aliku kandi, ainivu kwa vubaburi mgo Wataza mafaranga atarenga ibihumbi bigera kuri bibiri byonyine Wago shora kutombo za ibye bitandukanye Itike ni mubigera kuri bibiri gusa Aliku ndara kumyesha ko matike ari mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi ushobora kuzisanga hatanko manzi nimwe ihara matike urasanga mu gisagara cha Bujumbura ano matike kandi urasanga hagati mu gihugu ari ya murumonge amatike arahari ngaho ku isoko aho muri butanyerera amatike arahari ayi muyinga amatike arahari matike kugwa amafaranga atarenga 2000 bigira kuri 2 byonyene bashobora gutomboza ibyo byose bitandukanye tanko manzi nimwe ihari ariko kandi ushobora kugira icyubajije kuri 64 50 bahereza ubusa bugera kuri 4 cyangwa 64 14 ugahereza ubusa bugera kuri 4 ofisi icyubaza bari tayari kukwishyura atanko manzi nimwe ihari ni Lydia Ridike Burundi natombora weho kuki akubwira bati ziguma zigaba.

kibazo usubirana ku ishure ati nibambe bazerinze none Oscari nziga masabo mu nyabiyogi nawe nizera ko abandanya amerwa neza ngaho muri butangerere ngo itandatu n'umunani otandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo ine na zitandatu indwi na zirindwi majatatu mirongo ine na zine ijana.

cyane kure cyane igihugu umva gutse uno muri rimvi kazi numva ko ivyo akora ko abitamwe neza cyane umuntu umuntu maze kubona Big Fizzo ashigikira ntuze oya vrema nawe wivugire umuntu ubona Big Fizzo vrema ashigikira reka reka reka uyo muntu nyene aba yamaze kumwiweza neza neza akamurawa akamusuze bagaragati wewe vrema harakanuka

0: Maji nutu maji wingu ingumangira gutsinda ndabumvise munyanzi kimesaje bicabinera binzanye indi mudi dasanzwe reka re tuve kwa Estanishi turazi neza ko Estanishi yakoze akora ibikora inka nabwo akora ibintu bya vya bindi nyine usanga biba bibayabaye ariko Estanishi yakoze urumva ko bizabifise ishusho imeze neza cyane reka tugende ico bita pamoja festival ninde yiteguriye kubona muri pamoja twese turiteguye kuko tuzakwenda kanura gumura bimbere urabizi nitwe ariko kandi turazi ko pamoja rero ni zibarindirimbo cyane cyane za gospel pamoja festival muri pamoja festival rero zizoba itariki zibiri z'ukwezi k'umunani niyo hazoba pamoja festival henga kuri jardin public
1: muri piste Nicolese
0: ni kugenda rero ko twitegure nico gituma nakubwiye yuko utari kurumva zira dio ndo kritse nushobora kumenya amakuru y'indani ariko amakuru y'indani uyamenyera hanyene kuko nahanyene nyojewe genda ngaca ndundiza ngakurondera bimwe kugira ngo uheze ubimenye pamoja festival rero itariki zibiri z'ukwezi k'umunani kuri Jean de Public twitegure abantu bakunda kubundika ico bita uwo munsi rero turazi neza ko haba hari abarimvyi benshi cyane baririmba indi ndirimbo mpimba zamana babahari babuzuye hajya uzubona amasebeni rero muri pamoja jewe biranyita cyane uzusanga umuririmbyi umwe kuri sebeni wewe ebana ni moto chini sana uwo muririmbyi mu gukubita indirimbo za sebeni yitwa ngo Enoke uwo muririmbyi nawe azoba ari ngaho umuririmbyi yitwa Enoke azoba ari ngaho muri pamoja festival rero urumva ko ni tariki zibiri z'ukwezi k'umunani Enoke azoba ari ngaho azoba aririmbira indirimbo zose Enoke rero ni umuririmbyi vraiment azi kuririmba indirimbo zose iyaba zigenda bukebuke iyaba zigenda zinyaruka umenga niwe yazanye sebeni mu Burundi umenga niwe nyine yabitanguje Enoke nuyu reka ndamugwindirimbo yumve

katwa kirundi muvandi malo ndakumva neza abantu bangahera ndagwa abantu bane kubera uri ngamurutana

0: Alo, alo. Ni mole tu ya ganandi?
1: Alisi.
0: Amu busura wiri mole?
1: Eka trafi, marangu ni ka.
0: Ibi nunu muno ni bimezene za chane kwa. Sijoro giza kulinda arsini.
1: Kwa kwa ni mjanko ha?
0: Urakote chane.
1: Kwa furi wiri mhalo tuandanya wiko nasi.
0: Mhm.
1: Kali makro ni shamba kro ni mbeki sura wewe kwaanda nyayo kile chini.
0: Hmm.
1: Kwaone, zile rangiwa duma la sisi yake.
0: Yep.
1: Kuna sura ngai moja kafu si yako ni sisi kwaanda nyayo tangati. Mwa hama chenga hii yako, bora ni kafu si wala henga.
0: Hmm.
1: Kali kafu mo na wewe kufuka na wewe kwaanda nyayo kujaji.
0: Sawa sawa.
1: Kwa wewe sura ngaone. Klasi tinggal minyak tuan dan nyari tagati. Jom ini kau ngah ikhiri itu anggota tinggal muka sekehus. Kalau kau jaga kau susu aku minyak tuan dan nyari tagati. Ramunnya nalar tinggal muka nyosha. Nesta kira damur tuan dan nyari tagati. Ramunnya bukan tinggal mungkinin. Naya lihat tinggal mungkinin tuan dan nyari tagati. Ramunnya dia tinggal kau minyak tuan dan nyari tagati lah. Jauh tinggal muka susu dan nuk kaya tak jenak cek nak akhirnya tinggal muka susu dan bola mata dari tagati. Jumbo na makadonga nenga kayo kwa kwanza nyami chenga chana mjango ha. Jumbo na kavisa nisa chenga muzimu na sijeri chenga muzimu na mama eliyo hanafakiri hana wana bwe wanda nyama sijeri kisa na ines. Ena alis chenga hingo sina yule nenga muzimu na lidi ya na kwenye chanda nyami chenga chini. Jumbo na wakati kuinga umoja na kufanya na ndoa kichira chini. Kau nak manika kalau tu cuma nanya kita gatira, ayo masuk kerja lagi. Kau jangan masuk kerja bawa se, cuma ada yang kerja lagi.
0: Ikan aku simpan.
1: Ayo bumbu.
0: Wi.
1: Kita nanya sahaja kasih.

0: katuka kirundi munyo ayikomurwa telefone aro
1: alo alo koze shimirima
0: ndagwaye miriwe neza tuyaganande
1: komoya gana sa kilo damur
0: sa kilo damur kumusufe sawa ijoro giza kurinde sa kilo damur urakoze cyane
1: abamenyesha ko ndonde kintere hose
0: Reka tukushimire cyane bwana.
1: Ee, kare imbo y'ingutiki ndabona naratanyuma.